0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar. Kali ini kita ready untuk nge-booster mood kamu di pagi hari ini. Nah, Rockstar, tau gak sih selama ini kan pasti kita pernah yang namanya curhat ya, atau cerita masalah pribadi. Dan kadang tuh sering banget orang itu menyangka kalau kita tuh sering curhat, sering cerita, itu tuh kita lagi butuh validasi sesaat. Padahal gak melulu tentang itu tuh. Dan gara-gara itu nih, jadi banyak banget tren yang nunjukin pergeseran yang jauh lebih dalam sekarang. Jadi udah ada istilah baru yang namanya AI Companion. Jadi orang tuh lebih trust untuk curhat atau
2: berarti ngobrol AC ya?
1: Bareng AI gitu.
2: Dan AI Companion berarti AC. Kalau tambah A, Aca.
1: Aca. Aca, Aca juga kan jadi Aca Companion.
2: Aca Companion.
1: Tempat curhat. Ya rata-rata yang namanya dari A itu jadi tempat curhat ya. Aca, Andre,
2: Ayuyu,
1: Ayuyu,
2: Aweda, A-A,
1: Aceka.
2: Apa sih? Dia baru balik sih. Langsung error.
1: Aceka itu kan untuk curhatan perut.
2: Oh, enggak. Iya, betul, betul. Nah, begitulah ya.
1: Apa ini? Begitu, kan ini kita ngobrol nih. Begitu, jadi kalau misalnya kamu sendiri gimana nih, Rockstar? Apakah kamu tipekal yang sering curhat sama AI juga? Atau enggak deh, aku lebih percaya sama temanku sekarang, kayak gitu. Tetap sama manusia lebih enak untuk curhat daripada sama AI, gitu.
2: Yes. Sharing-sharing pendapat kamu, Rockstar. Kamu condongnya kemana tentang dua peristiwa ini?
1: Condong.
2: Dan boleh juga di-sharing. Maksudnya, menurut lo sendiri, ada gak sih kekurangan curhat sama manusia asli atau manusia buatan layaknya AI ini?
1: Kepo banget ya, Wak.
2: Share-share sama kita. Bisa via WhatsApp di 0811-380778-78.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Hey, teman FM, this is Rock Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dengarkanlah sayangku, katanya rockstar. This is Kisah Romantis by The Batu Cakar. Benar-benar memberikan suasana dan nuansa romantis penuh cinta.
1: Benar, apalagi nih kalau kamu lagi pingin ngungkapin sesuatu itu pasti kamu harus ngelakuin sesuatu yang beda dari biasanya, ya kan? Tapi ngomongin soal romantis gak melulu tentang kayak awal-awal PDKT, kamu wajib romantis. Justru ketika hubungan kamu udah lama, kamu harus tetap merasakan romantis itu.
0: Yes.
1: Kamu harus melakukan hal-hal romantis.
0: Betul-betul.
1: Dengan cara apa? Staycation kek, pergi kek ke tempat-tempat yang memang bagus. Apalagi nih Rockstar, ada penawaran terbaik dari Pullman Bali Legian Beach di Jalan Melasti nomor 1 Legian. Jadi Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi strategis dekat kemana-mana, kamar yang lega, rooftop dan infinity pool bar dengan sunset terbaik, Pullman Fitnya ada, Cakra 7 spa dan salonnya ada, juga sangat dekat dengan pantai, ya kan? Sekarang cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap, kamu bisa dapat diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamar. Jadi kalau misalnya kamu mau stay dalam kurang dari 90 hari ini, kamu bisa dapat diskon spesial sampai 15% dengan promo saver rate. Gak hanya itu Rockstar, kamu juga bisa menikmati happy hour at Infinity Pool Bar, buy one get one on selected special drinks tiap hari mulai jam 2 siang sampai jam 7 malam.
0: Wow, masih ada.
1: Masih ada, jadi kamu sekarang buruan deh langsung booking di pullman-bali-legianbeach.com dan follow sosial medianya di @pullmanbali. Sekali lagi, bisa dari pullman-bali-legianbeach.com dan follow sosial medianya di @pullmanbali.
0: Yes, langsung di follow Rockstar ya. Kenapa gue diem Rockstar? Karena benar-benar gue amazed banget selengkap itu penawaran yang Pullman Bali kasih ke lo. Yes. Rockstar. Dan pastinya kita juga masih ngobrolin tentang lo pernah gak sih curhat atau cerita ke AI lebih dari yang lo ceritain ke teman sendiri. Nah, pernah, pertanyaannya kenapa penggunaan AI companion buat kebutuhan emosional makin berkembang pesat di tahun ini, di 2026 ya. Riset dari Happn nemuin fenomena ini makin naik karena AI kasih rasa kepastian dan persahabatan yang kadang susah banget ditemuin di tengah rumitnya dunia kencan dan pergaulan modern. Gitu kone. Orang-orang ngerasa lebih aman cerita ke AI karena gak ada risiko dihakimi, penolakan sosial, atau drama relasi yang melelah.
1: Nah, di sisi lain nih Rockstar, psikologis, para psikolog juga mulai meneliti nih dampak biologis dan mental dari kebiasaan ini. Jadi ketika seseorang curhat ke AI dan langsung dapat respon yang validatif nih, otak tuh tetap merespon dengan pelepasan dopamin yang meredakan stres sesaat. Tapi pertanyaannya, apakah kenyamanan instan ini benar-benar bisa menggantikan kompleksitas empati manusia? Atau sebenarnya kita justru sedang masuk ke pola ketergantungan baru?
0: Kalau gue rasa sih ke pola ketergantungan baru,
1: iya,
0: ya. Jadi apa-apa AI, itu. Apa-apa AI.
1: Itu dia. Karena kalau tadi kan alasannya kenapa banyak orang ke AI karena takut dihakimi, penolakan sosial atau drama, ya kan? Kataku mah namanya juga hidup ya, kalau gak ada drama ya gimana?
0: Ya gak berwarna hidup lo Rockstar. Yang penting dramanya drama yang baik-baik, drama Cina. Pura-pura jadi CEO. Share sama kita pendapat lo gimana. Atau cerita lo Rockstar. Cerita lo sendiri. Cerita lo sendiri. Lo pernah gak sih curhat atau cerita ke AI? Atau yaudah gue tetap nyaman dengan orang real. Bisa via WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Kamu bisa juga dari Instagram kita. Dan jangan lupa di follow ya Rockstar di @therockinglife.bali.
0: Yes, and next song untuk kamu, this is Stella with Water, tanpa kayak gue barusan ya.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 107.9 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Katanya Edgita dirangkai satu-satu aja Rockstar. Pelan-pelan.
0: Pelan-pelan.
1: Yang penting udah terlaksana.
0: Betul.
1: Gitu. Satu-satulah dicari goals, dicari rencana-rencananya, ditabung-tabung wishlistnya,
0: yes,
1: gitu Rockstar.
0: Yang penting biar apa? Biar wujudinnya itu gak setengah-setengah.
1: Betul, gitu. Betul. Apalagi Rockstar, lo gak usah jauh-jauh terbang ke Italia sekarang. Uh-huh. Rockstar, cukup dengan lo terbang ke Sanur. Gak usah terbang juga sih, jalan kaki.
0: Aduh.
1: Ataupun naik kendaraan lo sendiri. Uh-huh. Lo bisa nikmatin Italian Kitchen Party.
0: Wow.
1: Yang ada di setiap Sabtu mulai jam 6:30 malam.
0: Uh-huh.
1: Pastinya di The One and Only Pizzeria at Hyatt Regency Bali, Sanur.
0: Uh-huh.
1: Nih, buat Sabtu lo jadi makin beda dengan menikmati dinner ala Italia yang disajikan secara otentik di pinggir pantai Sanur.
0: Wow.
1: Sambil nikmatin suasana sore,
0: yes,
1: sampai malam di pantai dengan banyak pilihan menu live cooking stations. Mulai dari pasta ada, pizza ada, sampai ke live risotto show cooking juga ada Rockstar. Dan untuk lo yang bawa kucil-kucil anak kesayangan buah hati ayah bunda, ada Kids Corner juga di sana, khusus untuk lo yang ngajak anak-anak untuk Italian Kitchen Party ya.
0: Yes.
1: Dan ditambah lagi dengan Beverage Journey, bartender Truly dengan berbagai cocktails yang datang langsung ke meja kamu. Jadi langsung di serve ke meja lo Rockstar. Semuanya, semua experience selengkap ini udah indah deket pantai, makanya udah pasti gak usah diraguin. Cukup dengan mengeluarkan Rp760.000 net per orang, lo udah bisa nikmatin semua kenikmatan
0: semuanya
1: dunia ini. Yes. Reservasi sekarang juga ke 0815-8532-0969. Sekali lagi ke nomor 0815-8532-0969. Bisa juga klik hyattregencybali.com. Sekali lagi lo bisa ke websitenya di hyattregencybali.com. Dan juga follow at Hyatt Regency underscore Bali. Sekali lagi di at Hyatt Regency underscore Bali di Instagram untuk dapetin info lebih lengkapnya.
0: Yes Rockstar, dan pastinya kita juga masih ngebahas tentang Rockstar pernah gak curhat atau cerita ke AI lebih dari yang kamu ceritain ke teman sendiri. Soalnya udah ada Puspa nih, yang kata Puspa nih gak pernah pakai AI buat curhat, karena menurut aku sebagus apapun teknologi gak bisa menyerupai manusia. Yang punya perasaan itu kan cuma manusia. Jadi menurut aku kurang pas aja curhat ke AI. Bagi aku AI itu cuma alat buat ngebantu menyempurnakan kerjaanku aja sih. Kalau soal curhat kan udah ada Mas Pacar
1: yang Mas Pacar
0: YTTA.
1: Mas Pacarnya langsung senyum-senyum sih, gue yakin ya.
0: Mas Pacarnya langsung salto 3 kali.
1: Oh, kayak gak bisa ya. Gue juga setuju sih sama Puspa ya. Jadi kita sebenarnya gak harus benar-benar selalu melibatkan AI, termasuk
0: yes,
1: dalam perasaan. Karena mereka tuh tetap robot, jadi tidak punya hati dan perasaan.
0: Oh iya,
1: gitu
0: bisa
1: ya.
0: Tapi ini ada yang menarik dan jarang dibahas nih. Jadi beberapa pengamat sosial tuh juga mulai memperingatkan nih dampak jangka panjang dari kebiasaan menjadikan AI sebagai tempat sandaran emosional utama. Karena katanya saat seseorang terbiasa berinteraksi dengan entitas yang selalu membenarkan dan menuruti pola komunikasi mereka, kemampuan adaptasi sosial dan toleransi terhadap konflik dengan manusia asli tuh berpotensi jadi tumpul. Artinya nih Rockstar, dampaknya tuh bukan cuma buat ke suasana hati harian, tapi ke cara kita merajut hubungan sosial yang autentik ke depannya.
1: Terus-terus ada tambahan juga nih yang lebih bikin menarik lagi. Ini bukan berarti lo pakai AI companion selalu salah. Ada banyak orang yang menggunakan juga sebagai sarana refleksi diri atau pelipur lara. Pelipur lara gak tuh bahasanya ya?
0: Hiburan
1: ya. Yang jadi catatan para ahli adalah ketika ketergantungan itu mulai menggantikan porsi koneksi antar manusia secara utuh. Bener-bener, gue bener-bener setuju. Jadi memang harus lebih bijak lagi sih menggunakan teknologi. Biar, karena ada beberapa kasus yang gue baca, karena dia baca konsulnya lewat AI malah salah gitu.
0: Yeah.
1: Termasuk konsul penyakit segala macam. Cuman untuk kita lebih aware aja mungkin untuk screening awal, tapi jangan terlalu benar-benar ditelan mentah-mentah gitu ya.
0: Yes, dan kita masih nanyain kamu nih Rockstar, kira-kira pernah nggak curhat atau cerita ke AI lebih dari yang kamu ceritain ke teman sendiri? Kamu boleh sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878. Bisa juga dari Instagram kita di @therockinglife.bali.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: It's 100 FM. This is the Rockin' Love Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes. Tadi ada satu single dari siapa?
0: Dari Soundwave with Salah. Jangan nakal-nakal. Ini lagu nakal ya. Tadi kalau kata Aca ya. Dia nggak sebaik itu katanya, karena dia nggak pernah ada di rumah.
1: Iya. Ternyata dia kemana? Dia reading tarot loh.
0: Reading tarot.
1: Bisa jadi.
0: Masuk. Bisa jadi dia juga ke dokter mau USG karena perutnya lagi bermasalah.
1: USG-nya jangan highlight banget, nanti dikira kenapa-napa.
0: Oh gitu.
1: Aduh, makanya kadang gue takut banget cerita sama teman-teman gue, soalnya mulutnya pada manis kataku ya.
0: Masalahnya kalau gue di cerita apa, gue kasih tau ke lo, rockstar gue sebarin untuk lo.
1: Dia sebarin langsung ke rockstar gitu. Tapi bagus lah, jadi rockstar tuh tahu apa yang lagi terjadi dengan YM.
0: YM.
1: Yuyu Medellin.
0: Ini banget ya. Gue hawe deh hari beda. Nah, jadi kita udahan dulu rockstar untuk ngobrolin tentang gimana sih dengan lo tuh membutuhkan dukungan emosional, lo tuh curhatnya ke orang lain atau malah ke AI?
1: Iya.
0: Karena pasti balik lagi ke preferensi masing-masing dan kebijakan masing-masing. Kebijakan berkendara bukan, kebijakan penggunaan teknologi ya.
1: Dan pastinya rockstar, setiap orang tuh punya caranya masing-masing buat nyari dukungan emosional ya. Karena makin kesini kan makin beragam banget ya. Jadi kalau misalnya biasa dia lebih nyaman sama manusia, mungkin ada di momen-momen tertentu dia rasa kayaknya aku lebih nyaman untuk curhat sama AI. Ya gak apa-apa, itu balik lagi ke pilihan masing-masing ya kan.
0: Yes.
1: Daripada ke dinding, ada juga kadang temanku yang kalau misalnya udah pusing banget dia curhatnya ke dinding.
0: Ke dinding?
1: Iya. Dia jadi cicak soalnya.
0: Bahaya, merayap dia.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris AB and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media. Sekali lagi, at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
5: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Yes, Rockstar satu-satunya by HiFi lagi nemenin kamu yang lagi berkendara mungkin ya, atau mungkin yang udah di kantor dan dengerin kita via streaming. Selamat mengantor, selamat bekerja untuk yes. kamu Rockstar.
1: Dan pasti ya Rockstar, kita juga satu-satunya solusi buat kamu. Solusi gak tuh? Satu-satunya solusi buat kamu yang memang suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan dengan orang baru. Nah, pas banget nih, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi account eksekutif. Dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivate, comfortable buat approaching client online dan offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience is a plus. Diutamakan Bali Best ya Rockstar. Kirim CV dan lamaran kamu langsung ke direct message Instagram kita di @therockylife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockylife.com. Jadi langsung aja buruan gabung sama kita.
0: Dan udah ada Mami Jane Sutami yang request, katanya morning. Request Hayley Stanfield Rock Bottom, satu lagi ya Hugel Jamaican. Setelah ini ya langsung kita putarkan untuk Mami.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: 87.9 FM, rock your day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Yes, rock star.
1: Pastinya lo masih bareng kita, bareng yes. Dua kru chill yang akhirnya komplit kembali. Yeah. Setelah gue kemarin dimistakan rock star, didustakan.
0: tapi kan kau suka spotlight, ku kasih kau spotlight.
1: Oh, gitu. Oh iya, bagus sih, gimana bagus sih? Senang. Jadi ya gue bersinar sendiri. Coba kali ini rock star kita bukan ngomongin bersinar, yeah. Tapi akan balik lagi ke topik kita tadi. Tentang AI ya. Dan ini udah ada Sandi nih yang baru pertama kali joinin bareng kita ya, katanya.
0: Hai Sandi.
1: Hai Sandi. Hai kata Sandi, beda ya.
0: Beda dong.
1: Hai Sandi. Hai Kak, boleh respon ya. Pernah sih curhat ke AI pas lagi pusing. Tapi ternyata menurut saya ada hal yang juga patut dicoba, yaitu ngomong ke diri sendiri, mencoba bertanya dan menjawab, semacam menganalisa apa sih masalahnya dan gimana peta penyelesaiannya. Menurut saya ini juga patut dicoba karena work sih.
0: Wah, good sih kalau kita bisa ngobrol sama diri sendiri juga bagus banget ya. Jadi kita tuh kayak tahu apa yang sebenarnya diri kita mau gitu.
1: Yes, ada tambahan juga nih Yu. Katanya kalau udah punya roadmap sendiri, waktu curhat ke teman atau ke AI, jadinya balasannya jawabannya mereka bukan jadi satu teori yang kita terima secara mentah. Tapi responnya jadi kayak pengujian hipotesis yang kita pikirkan. Oh, setuju sih. Kalau AI udah kita latih, itu otomatis jawabannya akan sesuai keinginan kita gitu. Yes.
0: Itu bagus sih, dan Sandi juga mau nitip salam nih sama buat Kak Nisa Maharani di Denpasar. Semoga lekas sembuh dan membaik. Pilihin lagu. Kita ini spesial nih buat Nisa Maharani. Kita bakal muterin lagu spesial buat kamu. Semoga hari ini cepat sembuh, cepat membaik. Kita sama-sama ya. Nisa, kemarin aku juga habis down tapi gak ada yang requestin aku lagu.
1: Ada tambahan juga tuh. Katanya untuk Niskala, semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Yaudah deh, untuk Sandi, untuk Nisa Maharani, dan juga untuk Niskala, kita buatin, kita puterin kamu lagu Kelly Clarkson with Stronger.

0: Yes, Rockstar, pasti kamu masih di GMR bareng kita berdua di H1 Perdanaan Dracula Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Ya ampun, kemayunya.
0: Bukan kemayu, lemah lembut, Bu.
1: Oh, kemayu itu untuk perempuan ya?
0: Iya, betul. Oh, kalau untuk makanan, kemangi.
1: Oh, iya. Enak tuh.
0: Enak.
1: Lalapan. Masih jam segini ya, Weda? Sudah membuat saya berpikir tentang lalapan, tapi saya tidak bisa makan lalapan dulu atau yang pedes-pedes dulu.
0: Kenapa ya? Gitu?
1: Karena harus istirahatkan lambungnya dulu.
0: Ceritakan dong kronologi sakit kau dong, yuk.
1: Ini kayak lagi di ini ya?
0: Di interview.
1: Interogasi.
0: Interogasi.
1: Jadi kemarin itu tuh aku tuh yang hari Senin kan aku sempet yang datang tuh kehujanan. Terus setelah itu aku demam sampai sore di kantor tuh aku demam panas banget. Terus pas pulang aku kira kayak minum panadol, paracetamol itu udah akan membaik. Ternyata tidak. Makin subuh tuh makin meriang, makin menggigil, terus panasnya
0: merindukan
1: juga.
0: Kasih sayang.
1: Iya, sepertinya begitu ya. Tapi dia jadinya nggak ada dapat kasih sayang, jadinya kasih sayang dokter yang dicari.
0: Oh
1: ya.
0: Yes, dokter nah, cinta.
1: Dokter cinta. Tapi memang dari hari Minggu sebelumnya itu perutku tuh nggak enak banget gitu loh, Wet. Jadi kalau misalnya kena kayak aku bawa jalan terus kena hentakan itu sakit banget gitu.
0: Yes.
1: Jadi aku demam sampai 2 hari kemarin. Aku benar-benar enggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kalau mau berdiri aja tuh pusingnya banget, pusing banget kayak mau muntah terus kayak dari atas dan bawah kayak gitu. Terus kayak hari ini udah lebih enakan dan karena sudah kangen dengan Rockstarku jadi aku siaran walaupun suaranya sedikit bindeng ya Rockstar, jadi I'm so sorry.
0: Aplaus lo, luar biasa. Iu masih bisa mengusahakan untuk tetap hadir gitu. Walaupun kemarin gue kebingungan Rockstar. Hah, gue sampai studio masih gak ada orang ya gitu. Gue telepon lah dia. Dia kayak masih tidur kan kemarin. Abis itu dia waktu udah jalan jam 8-an. Wait, sorry, gue siaran masih sakit. Ya, semoga yang terbaik lah untuk kita semua ya. Untuk Yuyu juga. Semoga selalu jaga kesehatan Rockstar. Perhatikan makanan kamu. Perhatikan kondisi kamu di tengah cuaca yang gak gini ya, gak jelas ya kadang-kadang ya. Misalnya hujan terus tiba-tiba panas gitu. Itu yang bikin sebenarnya kondisi tubuh kita enggak nentu gitu. Sharing-sharing lah sama kita Rockstar. Mungkin ada gak sih mungkin pengalaman unik tentang karena cuaca mungkin kamu pernah kepleset jadinya atau pernah telat jadi ya untuk ngedate sama pasangan kamu.

0: Rockstar 87.9 FM. This is Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar. Dan udah gak kerasa, Rockstar, udah jam 10 ya. Padahal masih kangen banget untuk ngobrol-ngobrol bareng Rockstar. Tapi udah jam 10, udah saatnya kita berdua pamit dulu. Sekarang kita ganti nama deh, kata gua.
0: Gimana?
1: Gak ganti usah nama. Dua kurcil lagi.
0: Tapi
1: dua kimpul.
0: Bad banget.
1: Soalnya kan pagi hari, kimpul itu menyehatkan.
0: Enggak. Kalau gua pengennya dua naspat deh, karena pengen begitu yang nasi Padang.
1: Lemak banget ya, lemak bana gitu kalau orang Padang bilang.
0: Kalau rancak bana itu artinya apa?
1: Rancak bana itu artinya apa, Cak?
0: Oh, tahu, pada nggak tahu, Rockstar. Nanti deh ya, boleh lo kasih tahu sama kita. Atau mungkin ntar abis kita searching-searching lagi.
1: Yes.
0: Dan thank you, Rockstar, untuk lo yang udah joinan sama kita dari jam 7 sampai jam 10 pagi ini.
1: Yes.
0: Sangat seru, sangat senang bisa selalu ngobrol-ngobrol. Bisa puterin lagu-lagu requestan maupun semua playlist-playlist kesayangan lo di A7 FM Bali.
1: Tapi untuk saat ini kita berdua pamit dulu ya, Rockstar, dan besok kita balik lagi nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Aku Yuyu Madeline pamit.
0: Hari ini aku tan pamit and have a rockin'
1: day.
0: Bye-bye.
2: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abi and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media. Sekali lagi, at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Wakin Life Bali. Udahlah, kebingungan itu diselesaikan aja, Rockstar. Apalagi kalau kamu bingungnya adalah nyari tempat buat celebration, wedding, atau event. Karena jawabannya udah ada nih. Satu tempat kece di Jimbaran, namanya Suwarga Garden di Movenpeak Resort and Spa Jimbaran Bali. Luas totalnya 6.800 meter persegi. Dan tamu yang bisa masuk ke sana itu sampai 1.250 orang. Kebutuhan kamu apa? Tinggal sebut, mau wedding, gala dinner, corporate gathering, produk launching, sampai kemas bisa. Dan Suwarga Garden sendiri terbagi jadi beberapa area. Di antaranya ada The Banyan Court, ada lawn, ada pavilion, ada waterfall area yang estetik, dramatis, semuanya lengkap. Dan berlokasi di tengah Jimbaran, dekat kemana-mana. Dan tentunya ini adalah bagian dari Movenpeak Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini menjadiin Suwarga Garden pilihan tepat untuk apapun event kamu. Jadi silakan aja langsung cek info lengkapnya di Instagram @suwargagarden. Sekali lagi @suwargagarden atau hubungi WhatsApp-nya 0815-5717-607 untuk mendapatkan penawaran terbaiknya. Saya ulangin ya, WhatsApp-nya adalah 0815-5717-607.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: What it do, Betty Bo?

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Sabtu itu adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, Rockstar, ya. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur. Sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969, sekali lagi 0815-8532-0969, klik hyattregencybali.com dan follow at hyattregency_bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi hyattregency_bali di Instagram.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

87.8 FM, this is your number one of Stalin Entertainment Media, The Rockin' Life Bali. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jadi pikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang dekat banget sama pantai. Dan sekarang kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks tiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

0: Hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing. Sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

107.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tetis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

101,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gua ada di titik bosen yang gua butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Choksara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media. Sekali lagi, at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.0 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, cuy, cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja

0: mafia. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tetis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.0 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.0 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali.

liburanku datang memaksaku.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Choksara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.net FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?

0: bentar-bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: buka awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan.
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Jadi kalau misalnya lagi OTW, lagi streaming di rumah, streaming di kampus, streaming dimanapun kalian berada, tetap jalani hari dengan senyuman, dengan kebahagiaan, dan dengan sukacita. Langsung aja kita mulai sekarang. Ini dia Drive and Jive bersama Saka Sarabimanyu. Driving your heart, driving your soul. Hampir lupa.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang, ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Wow.
1: Lo tau ini kan?
0: Udah tahu.
1: Kalau ini?
0: Udah basi.
2: Update dong di What's Trending.
3: Baiklah, berita What's Trending kita datang dari CNNIndonesia.com yang ternyata artis itu nggak hanya bisa menginspirasi untuk karya atau nama seseorang, tapi juga bisa menginspirasi ilmuwan untuk memberikan nama pada temuan barunya. Seperti di Australia. Nah, belum lama ini ditemukan jenis serangga baru yang diberi nama Swiftophilus, sesuai dengan nama fansnya ya. Ini fansnya Taylor Swift ternyata ilmuwannya niat ya. Menurut salah satu ahli serangga di sana, si Sarah Scorder ini, pemberian nama Swifty ini diharapkan bisa membuat orang lebih peduli lagi pada alam dan serangga yang ada di dalamnya. Nah, serangganya sendiri diberi nama Swifty karena warnanya yang cenderung kuning pucat dan ada warna merah menyala di dalamnya yang membuatnya dianggap sesuai dengan warna lipstick yang sering dipakai oleh Taylor Swift. Gitu. This is Askar Abimanyu for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Isim Parade FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan ini saatnya gue meramal cuaca. Lo rockstar ya, kalau misalnya meramal jodoh tidak pandai saya, karena saya belum menemukan jodoh. Gitu. Jadi langsung aja gue bacain ini dari bmkg.go.id. Ramalan cuaca untuk besok 10 September 2026 di Bali diperkirakan masih akan cerah berawan dengan risiko hujan ringan dari pagi sampai siang di beberapa daerah. Nah, suhu udara sendiri akan cukup panas di siang hari dan bisa mencapai 30 derajat Celcius. Wow, panas. Sedangkan untuk di sore hari akan ada angin yang cukup kencang. Jadi kata gue pakai windbreaker atau pakai jaket bae biar gampang. Terutama kalau misalnya lo main di wilayah pantai, sedia ini deh apa namanya tolak angin biar gak masuk angin lo rockstar ya. Dan untuk sunrise sendiri akan ada di jam 6.09 pagi dan sunset akan terjadi di jam 18.17 sore. Jadi siang hari itu kata gue kalau misalnya lo berpergian pakai sunscreen ya kan. Kalau misalnya nggak pengen pakai sunscreen, pakai jaket deh, tapi jangan yang tebel-tebel karena panas. Kalau malam pakai pakai jaket, soalnya kan ya gitu, gen seperti yang gue sering bilang, takutnya pas lo kedinginan tidak ada doi yang di sana untuk memeluk lo.

0: Let's bring back your best memories with Bowen.
1: Tropik kali ini kita akan membahas salah satu lagu yang paling apa ya, paling jorok ya, paling jorok dari 50 Cent, yaitu yang berjudul Candy Shop, yang dirilis tahun 2005 dengan metafora seksual yang dianggap sangat kekanak-kanakan, yang membuat orang-orang itu yang lagi dengerin tuh malah berfantasi gitu. Candy Shop ini jadi salah satu lagu 50 Cent yang paling sering ditertawakan karena katanya lirik lagunya juga si Candy Shop ini jadi nomor 1 di Billboard Top 100 gitu, Hot 100. Dan menariknya membuat 50 Cent memenangkan penghargaan Top Ringtone of the Year di Billboard Music Awards di tahun 2005. Gitu, dari yang liriknya lumayan seksual ya kan, terus lagunya ditertawain, makanya jadi masuk Billboard Hot 100 sampai dijadiin ringtone loh, gila. Kepo sama lagunya, gimana sih lagunya? Sekarang langsung aja kita dengerin. Ini dia 50 Cent dengan judulnya Candy Shop.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Dan Rockstar, kalau misalnya lo melihat jam sekarang sudah menuju tertuju kepada jam 6 ya Rockstar, jam 6 sore, dan ini adalah waktunya buat lo untuk request lagu dan juga join topik yang akan gue bahas nanti sebentar lagi Rockstar ya. Gimana sih cara join topik dan juga request lagu dengan gampang? Lo tinggal ke Instagram @drockinlife.bali aja. Nanti di sana sudah ada Instagram story yang berisi question box yang bisa lo isi dengan lagu yang pengen lo dengerin di sore hari ini, dan juga pendapat lo dengan topik yang bakal gue bahas gitu. Siapa tahu lagi di sore hari ini lo tuh sedang down gitu moodnya, atau lo lagi sumpek gitu, lagi penat gitu kan. Lebih enak kalau misalnya lo mendengarkan lagu favorit lo gitu. Jadi gue bakal tungguin sampai jam, sampai akhir nanti gue siaran deh ya kan. Gue kasih kompensasi buat lo. Nah, dan topik yang bakal gue bahas itu adalah social withdrawal. Nah, lo pasti pernah menemukan orang yang menarik diri dari pergaulan Rockstar. Lo punya gak sih temen yang kayak tiba-tiba ngilang gitu dari tongkrongan? Dan gak cuma menarik diri, kadang juga kita pun menemukan orang yang sama sekali kayak dor gitu, hilang. Kadang ada yang hilang bentar, terus ada yang bener-bener hilang gitu. Mulai dari jarang balas chat, hilang dari grup, sampai sosial medianya pun di nonaktifin gitu. Kayak IG-nya di deactivate gitu. Nah, banyak yang bilang kalau fenomena ini tuh akrab dengan istilah social withdrawal yang sedang ramai beberapa tahun belakangan dibicarain. Ada juga yang bilang kalau ini tuh adalah langkah tepat untuk menyehatkan kembali mental kita, dan sekaligus menarik buat dibahas sore hari ini nih. Jadi pertanyaannya adalah, lo punya gak sih pengalaman temen yang menghilang mendadak dari tongkrongan lo? Kenapa sih kira-kira dia menghilang? Coba sharing sama gue, sekalian request lagu di 0811 380787878, atau di telepon aja di 7502005, dan juga ingat mention langsung di @drockinlife.bali di Instagram kita. Gue tungguin requestan lagu lo sampai gue akhir siaran. Let's go.

It's Empoderate FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih bersama Saskara Abimanyu dan masih membahas soal teman kita yang tiba-tiba menendak hilang dari tongkrongan atau pergaulan. Nah, kita mulai dengan membahas social withdrawal dulu ya, rosternya. Dari Urban Dictionary, social withdrawal itu adalah kecenderungan seseorang buat menghindari atau mengurangi interaksi sosial. Mulai dari jarang ketemu teman, malas ngebales chat, terus lebih nyaman sendirian, sampai menghilang dan menghapus postingan di sosial media. Terus, kenapa sih mereka tuh memilih untuk menghilang? Ternyata jawabannya pun ada banyak, Rockstar ya. Mulai dari yang pertama, mulai burnout dengan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Yang kedua itu capek selalu available buat orang lain, sedangkan dengan diri sendiri seperti kayak gak punya waktu aja gitu. Yang ketiga itu takut dijudge atau mendapatkan penolakan dari orang lain. Yang keempat itu karena sedang kewalahan dengan urusan sendiri. Dan yang terakhir ada menemukan kenyamanan baru atau kesibukan baru yang biasanya itu cuma bisa dikerjain sendirian aja gitu. Itulah alasan-alasan kenapa orang tuh melakukan yang namanya social withdrawal ini, Rockstar, lebih menyendiri gitu. Tapi kata gue sih kasihan banget ya kalau orang-orang yang sampai udah capek banget sama banyak orang. Jujur saya jujur juga seperti itu, Rockstar ya. Tapi kadang-kadang gue tuh cara mengatasinya itu bukan dengan menyendiri sih, lebih ke coba aktivitas alam aja gitu. Mungkin kalau di Bali itu liburannya ke Ubud gitu, yang tenang-tenang gitu. Nggak tahu kalau lo, kalau misal lo pernah nggak sih punya pengalaman teman yang hilang mendadak dari pergaulan? Coba kira-kira kenapa sih dia tuh menghilang? Dan sekalian cerita, sekalian request lagu juga ke gue, masih gue open untuk request lagu sampai akhir gue siaran. Sharing lewat WhatsApp di 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205. Dan ingat langsung mention kita di Instagram di @drockinglife.bali.

It's Sempurna FM, this is The Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskara Abimanyu membahas orang yang suka menyendiri ya. Nah, kapan sih social withdrawal ini bisa menjadi tanda bahaya atau red flag ya kan? Karena kalau misalnya keseringan, itu bisa jadi red flag rockstar ya. Yaitu karena ada beberapa alasan ini. Yang pertama itu adalah social withdrawal ini berlangsung dalam waktu yang lama. Itu udah red flag banget, itu udah bahaya, itu kondisinya rockstar ya. Yang kedua itu adalah membuat orang atau kita kehilangan hubungan yang penting seperti pertemanan atau mungkin seperti pacar gitu. Yang ketiga adalah mengganggu pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Yang keempat itu ada muncul bersamaan dengan mood swing atau anxiety. Dan yang terakhir itu membuat aktivitas yang dulunya menyenangkan sekarang menjadi tidak menyenangkan lagi karena sudah terlalu lama sendiri. Kan kalau misalnya kelamaan sendiri jelek rockstar ya. Bahkan sekarang social withdrawal ini dihubungkan dengan kegiatan menyendiri khas Gen Z katanya. Mulai dari no friends, terus ada solo maxing atau memaksimalkan semua kegiatan dilakukan sendiri dan menikmatinya. Dan juga ada loneliness influencer yang mana menginfluence orang-orang untuk bisa menikmati kesendiriannya. Jujur sedih ya kan, karena manusia itu kan diciptakan sebagai manusia yang sosial ya rockstar ya. Kalau misalnya lo sendiri-sendirian aja kan ya kasihan aja sih, kata gue lo sendiri-sendiri baik, mending sama gue aslinya kan, siaran gitu, dengerin siaran ya kan. Nah BTW pertanyaannya adalah gimana rockstar, kamu punya gak sih pengalaman teman yang menghilang mendadak dari pergaulan gitu? Kenapa sih kira-kira dia menghilang, coba ceritain ke gue. Siapa tahu lo tahu alasannya kenapa salah satu temen lo itu menghilang dari tongkrongan. Sekalian aja sharing, request juga boleh di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205. Dan ingat langsung mention kita di Instagram, sekalian follow di @therockinlife.bali. Gue tungguin ya rockstar ya, let's go.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect ride.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Ernest, bisa kita bandingin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: breakfast di Cuisine. Terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

97.8 FM, you listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Jadi rockstar, ternyata memang ya, butuh waktu sendiri itu bukan berarti kita tuh gak suka sama orang, ya kan? Bukan berarti kita tuh sombong, dan bukan berarti ada yang salah sama kita, gitu. Kadang kita tuh memang cuma lagi capek aja, gitu. Capek harus selalu available, capek harus selalu ketemu orang, sampai akhirnya kita tuh butuh waktu emang buat balik, gitu, sama diri sendiri, balik, istirahat, gitu. Tapi ya, yang perlu kita ingat itu adalah menyendiri itu sehat kalau kita yang memilihnya. Bukan kalau kita terpaksa menghilang karena sudah gak sanggup menghadapi semuanya, rockstar. Jadi, kalau hari ini

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect ride.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL.
7: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

bisa dilipat doang nih. Apple tuh justru membawa beberapa fitur yang bikin layar besarnya tuh bisa dipakai buat multitasking kayak di Mac. Nah, jadi misalnya satu sisi buat kerja, sisi lainnya tuh buat aplikasi lain.

kelihatan FOMO, karena teknologi tuh memang boleh terus berkembang, tapi kita juga tuh kita jangan sampai sibuk mengupdate HP sementara hidup kita sendiri nggak ikut ke up

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Omjin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Omjin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Omjin kali, ke The Rocking Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: gamenya. Nah, masih sama dengan sebelumnya ya Rosaria. Kali ini tuh karakter Spencer harus mencari cara untuk mengembalikan semua karakter Jumanji ke dalam game. Gak cuma itu, kemampuan karakter game yang ke dunia nyata pun gak sepenuhnya kuat, karena mereka hanya lepas dengan status demo mode yang membuat mereka terbatas dalam skillnya. Kepo gimana sama filmnya? Jumanji Open World akan tayang di Desember 2026. Jadi masukin ke watchlist lo sekarang.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: This is TRL, the Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day

0: Simpon.fm, this is The Working Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan sudah 3 jam gue menemani lo Rockstar. Thank you so much buat lo yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Thank you juga buat produser Dana Suwardana. Dan di sini ada operator sayang luar biasa mantap juga. Pokoknya sehat-sehat selalu Rockstar, bu, sehat-sehat selalu. Pokoknya lo itu harus menjalani hari lo dengan penuh senyuman, penuh sukacita, dan penuh dengan kebahagiaan. Semoga gua dari tadi nemenin lo ini membuat lo moodnya naik gitu. Pokoknya kita bakal ketemu lagi di minggu depan Rockstar, di hari yang sama, Rabu dan juga Kamis, di Drive and Jive. Di sini aja, gak kemana-mana. Pokoknya gua balik dulu ya Rockstar ya. Have a lucky night Rockstar, bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali, yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tetis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.0 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life.
2: Well, good morning, Rockstar!
3: Good morning!
2: Yes, finally, we're back to 87.FM, The Rockin' Life Bali!
3: Where everyone can be a rockstar! Yes, hari Jumat, Rockstar! Ini pasti semuanya pada senyum-senyum. Bangun tidur rasanya kayak, ha, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, hari ini terbebani, tapi besok sudah weekend.
2: Oh gitu, curahan hati isi humedelin yang sesungguhnya, Rockstar.
3: Iya, betul.
2: Jumat itu J-nya... berkah, bukan. Apa ya?
3: Jumat itu J-nya jahat.
2: Oh, itu bahagia ya.
3: Bahagia.
2: Karena benar-benar Jumat itu salah satu hari yang dinantikan.
3: Betul.
2: Karena besok kita udah mulai libur. Tapi semisal lo pun misalnya besok tetap kerja ya nggak apa-apa, Rockstar, dikerjakan
3: yes.
2: saja. Dimaksimalkan September ini ya untuk mencapai semua list-list kebahagiaan kamu.
3: Iya, dan pastinya kita bakal nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi hari ini, Rockstar. Barengan Yu Medellin.
2: Barengan Harry Weda juga. Pastinya di Gamma Air. Good morning.
3: Happy Rockstar.
4: Come on, Harry. We wanna say goodnight to you.

0: Classic Head Start with GMHR. With GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Starting up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, warga negara Singapura, Malon Lam, terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara setelah mengaku bersalah atas kasus persekongkolan pencurian dan pencucian uang kripto di Amerika, Kamis 10 September 2026. Malon Lam mendalangi peretasan hingga penipuan yang merugikan korban senilai 4,2 triliun rupiah, di mana dana hasil kejahatan digunakan untuk membeli aset mewah hingga berfoya-foya. Departemen Kehakiman Amerika menegaskan akan terus membongkar jaringan kejahatan cyber internasional, sementara tanggal sidang pembacaan vonis hukuman untuk Malon Lam belum ditentukan pengadilan.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen menjaga kelestarian adat dan budaya sekaligus membenahi infrastruktur penunjang pariwisata daerah yang disampaikan Bupati Iwayan Adi Arnawa di Mangupura, Mengwi, Bali. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat modal sosial dan ekonomi melalui perbaikan fasilitas umum di sejumlah pura kayangan jagat dan penataan akses jalan, pedestrian, dan kantong parkir kawasan wisata. Pemkab Badung berharap pembenahan infrastruktur budaya dan fasilitas publik ini dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan untuk memperpanjang durasi tinggal dan memberi dampak ekonomi langsung untuk masyarakat lokal. This is Harry Weda.
1: This is you, Madeline.
2: For The Rocky Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocky Life. The Rocky Life.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media. Sekali lagi, at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Omjin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Omjin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Omjin kali, ke The Rocking Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Entertainment Media. Yes, Rockstar masih barengan You Madeline dan juga Harry Weda yang masih nemenin kamu di pagi hari ini. Ini baru memulai hari, Rockstar, jadi jangan lemes-lemes. Ayo semangat-semangat, mulai mikirin masa depan. Ingat, hari ini ngumpulin duit buat apa? Buat nikah. Sekarang venue nikah itu gak ada yang murah, sayang.
1: Yes. Kan? Selain nikah, juga untuk celebration bersama orang terkasih. Bener. Itu yang paling penting. Yes. Jadi kita mau ngajakin lo, Rockstar, untuk terbang. Mm-mm. Terbang gak
0: terbang tuh? Gak
1: untuk
0: tuh
1: datang ke sini, yang akan memberikan lo nuansa surga. Alias di Swarga Garden, di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Ini pas banget untuk lo yang cari tempat untuk celebration, wedding atau event. Ini sekarang ada destinasi kece di Jimbaran. Sesuai yang udah di-mention yuk nih. Yang Swarga Garden yuk. Dengan luas total 6.800 meter persegi, Swarga Garden bisa menampung tamu sampai 1.250 orang untuk berbagai kebutuhan kamu, mulai dari wedding, gala dinner, corporate gathering, product launch, sampai kemais juga bisa. Dan Swarga Garden terbagi nih menjadi beberapa area. Di antaranya mulai dari The Banyan Court, Lawn, Pavilion, dan juga Waterfall Area yang estetik juga dramatis. Berlokasi di tengah Jimbaran, dekat dari mana-mana, dan tentunya bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali.
0: Yes.
1: Menjadikan Swarga Garden sebagai pilihan yang tepat banget untuk apapun event kamu.
0: Yes.
1: Buruan deh, cek info lengkapnya sekarang di Instagram @swargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Jadi lo bisa dapetin info lengkapnya, Rockstar, gue ulangin, di Instagram @swargagarden atau bisa juga via WhatsApp di 0815-5717-607 untuk dapetin penawaran terbaiknya sekarang juga.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita Public Figure.
0: Yes, Rockstar, dan kali ini kita bakal ngobrolin hai one and only Taylor Swift and suaminya yaitu Travis Kelce yang kembali lagi terlihat menghabiskan waktu bersama di New York setelah resmi menjadi suami istri. Jadi pasangan ini menikmati date night di salah satu restoran Italia di Manhattan. Jadi Taylor Swift dan Travis Kelce itu terlihat meninggalkan restoran bersama setelah makan malam romantis yang berlangsung sekitar 2 jam. Sampai ditungguin loh, dihitungin loh sama
1: fansnya ya.
0: Sama fansnya tuh dihitung sampai ini 2 jam.
1: 2 jam ya, 2 jam berapa menit itu, Bu? Nah, ada tambahan juga nih menurut Page 6. Kemudian nih, lagi nikmatin suasana yang cukup private.
0: Yes.
1: Dan Taylor Swift juga sempat ngobrol dengan penggemar dan berfoto bersama sebelum meninggalkan restoran. Benar-benar baik banget,
0: baik
1: ya.
0: Baik ya, humble banget,
1: bener-bener
0: ya.
1: Benar-benar, jadi
0: itu aku kalau jadi artis.
1: Waduh.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, it's time to add your music with new playlist. Kembali ke Rockstar. New music for your playlist.
2: Yes.
1: Bareng Miley Cyrus with Best Persuades.
2: Yes. Jadi Best Persuades ini tuh merupakan single terbaru dari Miley Cyrus yang dirilis 3 September 2026, which is baru banget ya Rockstar. Dan lagu ini tuh menjadi track pembuka sekaligus lead single untuk album studio ke-10-nya dengan judul yang sama, Best Persuaded, yang dijadwalkan nanti rilis ya albumnya tuh di 18 September 2020.
1: Oh, lagi bentar ya. Dan lagu ini juga pastinya mengusung tentang kritik sosial nih. Bernuansa nightlife tentang ketergantungan masyarakat modern terhadap dunia digital. Yes. Menarik ya. Dan ngomong genrenya, ini eksperimen energik yang memerlukan dance pop, synth pop, dan sentuhan post punk dengan bassline tebal bernuansa era 1980-an.
2: Unik banget dan pasti seru banget ya Rockstar. Jadi daripada kita lama-lama, langsung aja kita puterin. This is Miley Cyrus with
1: Best Persuades.
3: Let's go.